0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Takut kenapa ini?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya, supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR

banyak gelar akademisnya. Ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, tulisan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat tulisan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi tiga baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Asik gak tuh main drum gue?
1: Lancar banget. Bass rovelnya
0: ngeri. Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Main drum.
1: Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya. Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Ini kamu olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

Jagung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal.

0: tenting gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, bos, nggak bisa.
0: Nggak ada, nggak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan ping.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Malikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin mau pinjam. Oke, balikin. Mana?
1: Itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai suntik buat makan mie ayam sama Dani.
0: Ah!

ronda, kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan luar.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungai

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, Visual

0: Kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

300.000, kebutuhan masjid sebesar Rp570.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp1.470.000. Sehingga saja Pak Pengurus Masjid Agung

0: Alhamdulillah kami dari Bumi Masjid Imam Ustaz Muhammad Masjid
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Demikian yang dapat kami sampaikan dari kita sekarang yang berhubungan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ibu.

حيان الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah al muhsinur rahimul khallaq wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uthu mutammiman bi makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi ala al-ittilaq wa ala alihi wa ashabi al-faizina bi nusil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmit talaq. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah. وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. الحمد لله حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kemudahan, kesehatan, keringanan langkah untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan manatul barakah asyukru 'alan ni'mah. Waras datangnya keberkahan adalah bersumber dari rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makin banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak keberkahan datang dalam kehidupan kita. Maka saya selaku khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan kepada segenap jamaah untuk sama-sama kita berusaha berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keberkahan, maka semua orang berharap dalam lini setiap aspek kehidupannya ada keberkahan. Ingin punya keluarga yang berkah, ingin punya anak yang berkah, ingin punya usaha yang berkah, ingin punya pekerjaan yang berkah, ingin punya tempat tinggal yang berkah, dan lain sebagainya. Ada tips yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin bi Ahadihi Sayyidil Mursalin. Beliau mengatakan, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa alaihi an yahfadha khamsata asya. Barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki, hasil kerja, hasil usaha yang baik, yang berkah, maka hendaknya dia menjaga lima hal.

0: Yang pertama apa? Yang pertama adalah alla yu'akhira syai'an min faraidillahi ta'ala wa la yutakhilan naqsa fiha. Jangan sampai kita mengakhirkan dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan, bebankan kepada kita, apalagi menguranginya karena urusan pekerjaan. Maka ketika kita bisa menjalankan hal ini, insyaallah dijamin rezeki kita akan berkah. Hadirin yang mulia, dari waktu yang Allah berikan kepada kita selama 24 jam satu hari satu malam, Allah tidak minta banyak. Allah hanya minta 5 waktu. Andaikan satu kali sholat kita butuh waktu 5 menit, artinya hanya 25 menit saja. Dari harta yang kita peroleh, Allah tidak minta banyak. Hanya 2,5% saja yang harus kita bayarkan sebagai zakatnya. Dari satu tahun, Allah tidak minta banyak. Allah hanya minta satu bulan, yaitu bulan Ramadan, untuk kita mengerjakan kewajiban puasa Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari waktu, fasilitas, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tidak ada alasan untuk kita mengakhirkan, menunda, mengurangi, apalagi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua agar kita mendapatkan rezeki yang berkah adalah alla yu'dhiya ahadan min khalqihi li ajlil kasab. Jangan pernah kita menyakiti siapapun makhluk Allah karena urusan pekerjaan. Orang yang paham tentang konsep rezeki sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ada 3 konsep rezeki yang harus dipahami oleh orang beriman agar kita dalam urusan kerja tidak ada mencelakai, menjatuhkan ataupun menjegal orang lain karena urusan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki itu konsepnya sudah ditanggung oleh Allah, maka kita enggak usah bingung. Kita enggak usah terlalu khawatir berlebihan, takut berlebihan karena rezeki kita kurang, rezeki kita berkurang ataupun rezeki kita diserobot oleh orang lain. Dan kita juga enggak usah bingung akan rezeki orang lain, pencapaian orang lain, kita mendatangkan sifat iri dan dengki di dalam hati kita. Yang kedua, wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Allah tahu di mana tempatnya rezeki dan Allah akan datangkan sesuai dengan keputusan Allah. Maka konsep rezeki adalah rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar. Maka orang yang paham tentang konsep ini, dia tidak akan pernah mencelakai rivalnya, dia tidak akan pernah menyakiti rekannya dalam urusan pekerjaan karena dia khawatir rezeki akan diserobot oleh orang lain. Yang ketiga adalah kullun fi kitabin mubin, semuanya itu sudah dicatat di lauhul mahfud, artinya rezeki sudah tercatat, tidak mungkin terlewat apalagi salah alamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi jatah kita akan datang kepada kita, dan apa yang menjadi jatah orang lain akan datang kepada orang lain. Berusaha sekemampuan kita, sekuat apapun kita merebut apa yang menjadi jatah orang lain, maka tidak akan datang kepada kita. Dan kita menolak sekuat apapun apa yang menjadi jatah kita, pasti tetap akan datang kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyakiti, berusaha menggunakan cara-cara yang kotor, yang haram, mendzalimi, merebut hak orang lain karena urusan pekerjaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah ayyaqsida bi kasbihi isti'afan li nafsihi wa li 'ialihi wa la yaqsida al-jam'a wal kasra. Dalam urusan pekerjaan, kita tanamkan dalam hati, kita luruskan niat kita mencari perkara yang halal, tujuannya adalah untuk menjaga diri kita dari meminta-minta, untuk menjaga keluarga kita dari tamak kepada orang lain. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk berbangga diri. Hadirin wakil Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, pada zikir, pada baca Al-Quran. Termasuk mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabarani beliau mengatakan, "Talabul halali fariidatun ba'dal fariidah." Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban yang wajib harus ditunaikan selepas ibadah yang wajib seperti sholat lima waktu. Maka ketika kita memahami bahwasanya kerja mencari rezeki adalah suatu ibadah, tentunya kita tidak mungkin akan berbuat maksiat dalam menjalankan ibadah. Kenapa orang bisa berbuat mungkar maksiat dalam ibadah? Karena dia hanya menganggap kerja bukan ibadah, tapi kerja hanya tempat cari duit. Bagaimana kalau orang tahu sholat itu ibadah, normalnya orang gak mungkin tengah-tengah sholat dia akan berbuat maksiat. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pahami, karena nilai daripada kerja itu adalah sebagaimana ibadah, maka akan mendatangkan dalam setiap detiknya adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, man kharaja yas'a ala ayalihi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari rezeki keluarganya, maka dia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung sebagai fi sabilillah, maka debu-debu yang menempel karena kita kerja, keringat yang keluar, rasa capek, rasa galau, bingung mencari urusan rezeki, maka itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Malik, barat kudamahu fi sabilillah, wahuwa haramahullahu ala nar. Barang siapa yang berdebu kakinya, badannya karena urusan fisabilillah, termasuk diantaranya adalah pekerja, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat adalah Allah yujahida nafsahu fil kasbi jiddan. Jangan terlalu memporsir diri kita dalam urusan bekerja. Bahkan agama pun melarang dalam urusan ibadah kita tidak boleh memporsir berlebihan. Suatu ketika Sayyidina Salman menyampaikan nasihatnya kepada Abu Darda yang terlalu berlebihan dalam ibadah. Inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika haqqan, wa a'ti kulla haqqin haqqah. Allah punya hak atas engkau, keluarga punya hak atas engkau, bahkan dirimu punya hak istirahat. Maka tunaikanlah hak itu sesuai dengan proporsinya. Begitu pula dalam urusan bekerja, kalau kita ingin dapat rezeki yang halal, justru jangan kita terlalu memporsir diri kita dalam urusan kerja. Hadirin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah kita yakini bahwasanya datangnya rezeki itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal kasba sababan, sedangkan tempat bekerja kita itu adalah sebagai perantara, wasilah asbab datangnya rezeki. Orang yang meyakini seperti itu, setidaknya dia akan dijauhkan dari dua sifat yang buruk. Yang pertama dari sifat putus asa. Ketika seseorang berusaha dengan sekemampuannya, ikhtiar sudah maksimal, kemudian targetnya tidak tercapai dan gagal, dia tidak akan putus asa. Karena memahami rezeki datangnya dari Allah, bukan dari tempat kerja. Tempat kerja hanyalah wasilah datangnya rezeki tersebut. Yang kedua, ketika targetnya telah tercapai, pencapaiannya telah berhasil, dia tidak akan sombong dan berbangga diri. Karena meyakini bahwasanya itu adalah murni datangnya rezeki dari Allah. Sementara skill dia, usaha dia, planning dia, tempat kerja dia hanyalah wasilah. Sebagaimana sabda, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Likaila ta'sanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakumullahu wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur." Bukan seperti orang ketika dia tegur oleh kaumnya, ketika dia dinasihati oleh kaumnya karena hartanya yang begitu banyak tapi tidak dikeluarkan zakatnya, ketika dia menyombongkan atas hartanya, maka apa jawaban kaum? Qala innama utitu ala ilmin min indi. Pencapaianku, harta yang kukumpulkan ini adalah murni dari ilmuku, murni dari kecerdasanku, dari skillku, dari usahaku. Maka Allah langsung hukum Qarun, ditenggelamkan bersama dengan hartanya. Hadirin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tanamkan prinsip tersebut, yaitu rizki datangnya adalah dari Allah, tempat kerja kita hanyalah wasilah atau perantara kita mengisi rizki. InsyaAllah rizki kita akan berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada rezeki yang halal dan tayyiban mubarakan, dan apa yang telah kita peroleh selama ini semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nawa'iyak minal faizin, aminin. wa dakhalana wa iyyakum fi sumratil mutaqina al mu'minina al muqinin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anna ahadakum qara wa amanu wattaqu la fatahna alim barakatin min as-sama'i wal ardi walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun fakfir warhamhum wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah qad qala fi kitabil karim fa qala qawlan karima inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa radallahumma anna khulafahi al-arba'ah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in warhamna ma'hum bi'afdika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ghfir li ummati habibik, Allahumma arham ummata habibik, Allahumma tajawaz an ummati habibik, Allahumma alif bayna qulubi ummati habibik, Allahumma raddu an ummati habibik, Allahumma aslih ummata habibik, اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر في السنة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله اللهم استقموا واعتدلوا صووا صفوفكم لرسل الصف قرنا كالصف فإن تسرق الصفوف من تمام جميعا رحمكم الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله
3: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

رأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

gewoon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Siaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni. Balkes, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu

pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: RTI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini ya, ada aku Irma yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang aja dulu nih buat teman Pro 2 nih, semua pada seru banget ya nonton pertandingan Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, nanti aku juga bakal informasikan mengenai Piala Dunia 2026. Dan informasi aja teman Pro 2, nanti di pukul 16.30 aku bakal ngobrol bersama dengan anak muda Kota Jayapura, anak-anak Paskibra tentunya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen tahu ya seperti apa sih keseruan aku bersama dengan adik-adik Paskibra yang ada di Kota Jayapura menuju istana, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Dari Jalan Tasangkabura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di sini nemenin kamu ya. Balik lagi bareng aku Irma yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti ini teman Pro 2, informasi mengenai Piala Dunia 2026 ya. Teman Pro 2 ini terkait dengan persaingan grup A Piala Dunia 2026 ini semakin memanas banget, teman Pro 2, setelah Korea Selatan meraih kemenangan atas Republik Ceko. Tambahan 3 poin membuat Korea menempel Meksiko di papan klasemen sementara grup, teman Pro 2. Korea Selatan mengamankan kemenangan 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dahulu dari Republik Ceko pada babak kedua. Wang In-bum dan Oh Yang-gu menjadi pahlawan kemenangan melalui gol yang membalikan keadaan pertandingan. Republik Ceko membuka keunggulan melalui Ladislav Krejcik yang berhasil memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Gol tersebut sempat membawa wakil Eropa berada di jalur kemenangan sebelum Korea Selatan bangkit. Dan tentunya Korea Selatan menunjukkan mental kuat dengan terus menekan pertahanan lawan setelah tertinggal 1 gol lebih dahulu. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Wang In-bum mencetak gol penyeimbang pada menit ke-67 pertandingan. Momentum positif terus berlanjut hingga Oh Yang-gu mencetak gol kemenangan pada menit ke-80 pertandingan. Gol itu memastikan Korea Selatan mengamankan 3 poin penting dalam persaingan menuju babak berikutnya nanti. Sebelumnya, teman Pro 2, Meksiko berhasil mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A. Hasil tersebut membuat Meksiko dan Korea Selatan sama-sama mengoleksi 3 poin dari pertandingan pertama. Persaingan grup diperkirakan semakin ketat karena setiap tim masih memiliki peluang untuk lolos ke fase gugur. Pertandingan berikutnya akan menjadi penentu bagi Korea Selatan, Meksiko, Republik Ceko, serta Afrika Selatan. Dengan kemenangan ini, Korea Selatan mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya di grup A, dan Korea Selatan membuktikan diri sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya. Dan masih dengan lagu-lagu yang keren banget serta informasi yang dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2 ya. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Jalan Tersenggabra nomor 23, Taman Pro 2 ya. Selamat sore buat kamu itu Taman Pro 2, karena sesaat lagi aku bakal ngobrol bersama adik-adik dari Paskibra ya. Yang pasti ini mereka nanti bakal berangkat menuju istana, tapi kita akan ngobrol-ngobrol ya seperti apa keseruannya. Jadi buat teman Pro 2 jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu di pukul 16.30 nanti teman Pro 2 ya. Jangan lupa ya dengerin kita berempat di sini ya, cuap-cuap mengenai keseruan mereka nanti ya. Aku jadi penasaran ya, seperti apa sih dan bagaimana sampai mereka bisa terpilih untuk menuju ke istana.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI for Yay Info.

sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Dari Jalan Tasangga Pro nomor 23, teman Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 Jayapura ya. Kali ini nemenin kamu ya di Pro 2 Sore Ceria. Dan sesaat lagi teman Pro 2 ya, aku bakal ngobrol bersama dengan adik-adik cantik dan juga ganteng teman Pro 2 ya. Mereka bagian dari Paskibraka yang nantinya akan menuju ke istana teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol topiknya di hari ini adalah dari kota Jayapura selangkah menuju istana ya teman Pro 2. Jadi nanti jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman Pro 2, tepat di pukul 16 lebih 30 menit teman Pro 2. Jadi pantau aja terus Pro 2 Jayapura.

0: Dari Jalan Tosanggapura nomor 23, teman Pro2. Pro2 sore ceria, balik lagi bareng aku Irma. Dan yang pasti teman Pro2, kita bakal ngobrol bersama teman-teman Paskibraka Kota Jayapura. Hai, selamat sore. Wow, seru banget teman Pro2 ini. Tiap tahun tuh aku ada aja menginterview teman-teman adik-adik ya, adik-adik dari Paskibraka Kota Jayapura. Thank you banget nih buat Abang Det ya, yang selalu aku tuh tahu nggak adik-adik ya. Aku tuh pertama kali wawancara Paskibraka tuh ya abang kalian ini gitu. Jadi nih wow, berasa ini ya, berasa seumuran padahal udah gak muda lagi. Umur hanyalah angka teman Pro2 ya. Oke teman Pro2, jadi sore hari ini di program Nanas Nongkrong Asik Anak Komunitas, teman Pro2 aku sudah bersama dengan adik-adik dan juga ada, ini ada kakak seniornya di sini teman Pro2. Jadi kita langsung kenalan aja, jadi aku absen ya. Yang pertama ada Nelce Werimon, panggilannya Nel. Hai.
1: Hai.
0: Hai. Terus ada Zlatan Wanggai, panggilannya Atan. Hai Atan.
2: Halo sobat Pro2.
0: Hai. Dan yang terakhir ada Gloria Burami. Hai.
3: Hai sobat
0: Pro2. Oke, udah ada Gloria dan juga yang ini paling senior nih, 2019 Paskibraka Nasional. Ada siapa? Kakak Deno ya?
4: Hai sobat Pro2.
0: Oke, selamat sore semua teman Pro2. Jadi kita bakal ngobrol di hari ini mengenai ini sebenarnya persiapan mereka untuk menuju ke istana dari Kota Jayapura, selangkah menuju istana teman Pro2. Tapi sebelumnya aku pengen nanya, kalian tuh sejak kapan sih tertarik dengan Paskibraka? Dari Gloria dulu deh, Gloria.
3: Kalau dari saya sejak
0: itu mic-nya kayak enggak bisa, coba pakai Atan punya kayaknya susah ini deh. Susah, belum masuk. Iya.
4: Ya, kalau okay. Dari saya sih sejak SMP, sejak saya melihat pada saat 17 Agustus itu menonton di TV di tingkat pusat itu mereka pengibaran. Nah, dari situ saya berpikir kalau wah, ternyata keren juga kalau bisa sampai di sana. Nah, dari situ saya bercita-cita untuk mulai menanamkan itu dari sejak kecil, dari SMP itu sehingga saat ini bisa sampai saat ini.
0: Oh gitu, jadi pertama kali itu ngelihatnya dari TV ya. Wow, seru pengibaran bendera pada ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus. Kalau Nel, kamu sejak kapan tertarik sama dunia Paskibraka gitu?
1: Saya sih baru di SMA ini ya, karena dari SMP belum pernah ikut Paskibraka sama sekali.
0: Oh, jadi, dari SMP belum?
1: Iya, belum.
0: Pramuka?
1: Jadi, pramuka juga karena wajib aja.
0: Wajib. Aku anak pramuka soalnya, Bang Det.
1: Iya. Jadi dari pas masuk SMA itu dibilang sama sekolah untuk ikut aja seleksi Paskibraka. Jadi udah ikut. Begini, lolos sampai akhirnya lolos tingkat kota, tingkat provinsi, sampai sekarang mau seleksi ke nasional.
0: Wow, tapi oke, aku tanya Atan dulu. Atan, sejak kapan kamu tertarik dengan dunia Paskibraka?
2: Kalau saya sih dari udah dari kecil ya.
0: Dari kecil, dari orok ya, dari dalam kandungan.
2: Salah satunya juga saya ini apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Bapak saya Purna Paskibraka tahun 95.
0: Bapak kamu namanya siapa, bapak kamu?
2: Bapak saya namanya Nur Alam Muhammad Nur.
0: Oh, Purna Paskibraka tahun 95.
2: Provinsi Papua.
0: Provinsi Papua. Hai Om, lagi dengar gak nih? Lagi dengar ya, selamat sore Om. Oke.
2: Saya termotivasi dari kakak saya sih.
0: Kakak siapa tuh? Sebutin dong namanya.
2: Sekuel Wanggai.
0: Oke.
2: Purna Paskibraka juga.
0: Oke. Yes, di sini juga sudah ada Kakak Deno. Kita tanyain aja sekalian, kalau Kak Deno, kamu dulu tertarik dengan dunia Paskibraka. Ini cantik banget loh Kak Deno. Ini untung kita enggak live ini live TikTok dan live YouTube nih. Soalnya si Dad nih telat kabarinnya. Kalau Kak Deno sendiri, kamu tertarik dengan dunia Paskibraka tuh karena apa?
4: Kalau dari saya kurang lebih ceritanya seperti Gloria. Okay. Awalnya juga saya nonton di TV pengibaran sore.
0: Okay.
4: Nah, pada masuk SMA saya di SMK 1, di situ kelas 10 langsung diajak untuk ikut seleksi.
0: Oke. Kelas 10 langsung diajak untuk ikut seleksi. Wow, tapi sebelumnya kalian udah pernah ini kan? Pernah ikut upacara juga itu pertama kali di mana? Kalau dari Gloria? Kalau untuk pertama kali untuk apa ya bilangnya, pertama kali tampil lah, di sejak kapan?
4: Oh, ikut upacara.
0: Ikut upacara, bener. Ah, ini karena udah nggak sekolah lagi jadi bingung ya, upacara apel si sore aja kalau kita mah di kantor. Ya gimana Gloria?
4: Kalau ikut upacara ya pasti sudah dari SD.
0: Sudah dari
4: SD. Iya, iya, iya. Upacara di sekolah setiap hari Senin, SMP begitu juga dan SMA.
0: Oke. Okay. Pertama kali ikut upacara kan pasti jadi petugas upacara pernah dong?
4: Iya.
0: Pertama kali kamu petugas upacara sebagai apa?
4: Pertama kali sebagai di situ sebagai palu.
0: Oh, dirjen. Oke. Okay. Oh, kalau dari Nei sendiri kamu sejak kapan Nel?
1: Upacara sih udah dari SD.
0: Udah dari, tapi, iya pasti dari SD gitu.
1: Tapi pertama kali bertugas itu juga okay. Sama kayak Gloria jadi dirijen.
0: Oke, okay, kalau Atan jadi komandan
2: upacara. Kalau saya jadi pembentang pada saat SMP.
0: SMP, oke. Okay. Kalau Kak Deno penasaran aku.
4: Soalnya dia. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Wow keren. Soalnya Kak Deno ini udah ke nasional di tahun 2019. Ini ngumpul-ngumpul aja supaya adik-adiknya tuh bisa lebih asik aja gitu nanti ya. Oke, okay. Bagaimana perasaan kamu saat terpilih mewakili Kota Jayapura menuju seleksi tingkat pusat? Tapi sebelumnya aku mau nanya, ini terpilihnya apakah kalian ikut? Apakah tim dari paskibrakanya yang dateng kak atau gimana nih? Mungkin bisa jawab Atan?
2: Kita seleksinya bertahap. Oh, awalnya bertahap. Dari kota. Mm-mm. Kota kita juga seleksi TWKTU.
0: Oke. Okay.
2: TWKTU terus.
0: TWKTU itu apaan tuh?
2: Tes wawasan kebangsaan. Okay. Dan TIU itu intelijen umum.
0: Oh, jadi pertamanya apakah mengajukan diri, apakah dipilih oleh sekolah atau
2: pertama,
0: gimana?
2: Ya ada rekomendasi dari sekolah.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Rekomendasi dari sekolah. Wow, dan sekarang sudah terpilih. Kalau Nel sendiri kamu rekomendasi dari sekolah juga ya?
1: Iya.
0: Semua rekomendasi dari sekolah. Oke, okay. Bagaimana perasaan kalian bertiga ini terpilih mewakili Kota Jayapura menuju seleksi tingkat pusat, Atan?
2: Kalau saya rasanya sangat bersyukur sekali. Mm-mm. Karena bisa dipilih oleh Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua. Mm-mm. Ya sangat senang sekali.
0: Senang, bangga. Dari kamu punya teman-teman yang dari berapa banyak tuh waktu yang ikut itu kalau masih ingat?
2: Kalau yang dari provinsi itu sekitar 48.
0: 48. Wow, keren. Nah, itu semua provinsi ya?
2: Semua kabupaten kota.
0: Kabupaten kota. Oke, kalau Nel sendiri kamu bagaimana perasaan kamu terpilih mewakili Kota Jayapura menuju seleksi tingkat pusat?
1: Sebenarnya tidak expect sih karena dari dulu juga cuman kayak apa ya, dengar-dengar orang aja bicara nanti Nel lolos nasional nih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu cuman kayak dijadikan motivasi aja, tapi tidak pernah expect juga akan betulan dipromosikan. Mm-mm. Buat mengikuti seleksi nasional. Jadi cukup terharu, bangga, senang juga.
0: Oke, okay, kalau Gloria?
4: Kalau saya sudah pasti senang walaupun ada rasa gugup dan takut. Tapi semua itu bisa terhandle dengan baik dan juga bangga karena bisa terpilih dari 48 peserta yang ikut, kami tiga bisa terpilih dan juga saya.
0: Oke, okay. Yes, keren banget. Jadi kita pengen tahu nama sekolahnya. Nama sekolahnya teman Pro 2 ini mewakili untuk ke tingkat nasional. Ini diambil dari sekolah sekota dan kabupaten yang ada di Papua. Gloria, kamu dari asal sekolah mana Gloria?
4: Saya dari SMA Negeri 5 Jayapura.
0: SMA Negeri 5 Jayapura. Suaranya mana SMA Negeri 5 Jayapura? Nah, kalau Nel sendiri kamu dari SMA mana?
1: Saya dari SMA baru, SMA Negeri 8 Jayapura.
0: SMA Negeri 8 Jayapura. Salam ya buat kepala sekolahnya ya. Ini kan baru langsung masuk loh, terpilih loh ya mewakili Kota Jayapura. Kalau Atan?
2: Kalau saya dari SMA Negeri 2 Jayapura.
0: SMA Negeri 2 Jayapura. Wah, itu kita nanti ini berkeluarga. Bukan berkeluarga gimana-gimana, maksudnya satu keluarga, karena aku juga dari SMA Negeri 2 Jayapura. Kalau Kak Dino, kamu tuh SMA-nya di mana sih waktu itu pas 2019?
4: Saya SMK Negeri 1 Pariwisata.
0: Wah, SMK Negeri 1 Pariwisata, keren banget teman Pro 2. Nah, apa sih yang memotivasi kamu untuk mengikuti seleksi Paskibraka, Atan?
2: Ya, yang sudah seperti yang tadi saya sudah bilang. Mm-mm. Saya termotivasi dari ayah saya. Mm-mm. yang sebagai purna paskibraka dan juga dari kakak saya juga sih.
0: Oke. Oke, kalau Nel karena siapa?
1: Dari keluarga tidak ada yang menjadi purna, belum ada yang menjadi purna paskibraka ya. Jadi saya pertama ya di keluarga yang menjadi purna. Motivasi saya
0: yang memotivasi kamu kan, karena kalau kita mengikuti sesuatu kan pasti kita ada nextnya tuh kita, wah ini kalau misalnya ikut paskibraka siapa tahu kalau saya ikut tes Akpol gitu, wah itu nilai tambah gitu. Nah itu yang memotivasi kamu apa tuh?
1: Menurut saya paskibraka itu bisa menjadi tempat di mana saya bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab dan juga menjadi orang yang lebih disiplin, karena menurut saya kurang di bagian itu. Jadi dengan mengikuti paskibraka ini saya bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab dan juga disiplin.
0: Wow, itu penting memang sih dalam dunia kerja juga dipakai itu sampai selama-lamanya. Kalau dari Gloria?
4: Nah, kalau dari saya karena menurut saya itu mengibarkan bendera itu bukan hanya sebuah tugas tapi itu adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan.
0: Wow, nah, luar biasa.
4: Saya ingin mencoba dan membuktikannya.
0: Keren. Wow. Nah, sejak kapan kalian bercita-cita? Tadi kan mungkin sudah dijawab ya, sejak kecil, kecuali Nel nih. Nel nih nggak expect banget nih kalau sampai bisa terpilih begitu. Nah, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi selama proses seleksi di daerah? Ini kan informasi dari Abang Det ini 32 sekolah yang seleksi itu sekitar 600-an. Ya itu kan banyak banget ya. Itu kalau aku nggak sanggup. Aku mending pulang. Nah, yang tantangan terbesar, Atan?
2: Kalau dari saya itu tantangan terbesarnya pada saat...
0: Pada saat apa?
2: Pada saat kesamaptaan itu ada...
0: Kesamaptaan, ya. Oke. Okay.
2: Itu ada namanya shuttle run.
0: Shuttle run, oh my goodness, what is that?
2: Seperti lari dalam bentuk angka 8.
0: Oh, lari dalam, wah infinity ya, angka 8 ya. Lari dalam bentuk angka 8. Ya. Terus kamu gimana?
2: Mungkin pada saat yang seleksi provinsi itu juga cuacanya agak mendung dan gerimis.
0: Okay.
2: Jadi agak licin gitu kan.
0: Oh, bukan nilai tambah ya, karena Jayapura kan lagi panas-panas ya nih ya. Oke, sama dengan mata uang. Bercanda. Oke, jadi satu run lari bentuk angka 8 itu berapa kali?
2: Itu 3 kali.
0: 3 kali 3 sama dengan 16. 3 kali ya. Oke. Okay. Kalau dari Nel sendiri pengalaman yang paling berkesan pada saat tes tuh.
1: Menurut saya pengalaman yang paling berkesan itu dari seleksi saya bisa mendapat banyak teman-teman baru juga. Dan juga dapat pengalaman baru karena selama ini juga tidak pernah ikut kegiatan paskibraka ya. Jadi di sini juga bisa menjadi pengalaman baru. Dan yang paling susah itu kayaknya persiapan mental kalau menurut saya, karena dari antara semua yang ikut paskibraka seleksi itu kan mereka pasti sudah ikut ekskul di sekolah masing-masing, sedangkan saya kan mungkin cuma tahu basicnya tapi tidak ikut ekskul di sekolah gitu. Jadi baru pertama kali.
0: Ya.
1: Jadi dari situ agak insecure juga, karena pasti yang lain itu mereka sudah latihan dari lama, sedangkan saya ini yang baru langsung ikut seleksi gitu.
0: Oke, tapi kamu pernah kayak si Atan tadi kan ada satu run ya. Yeah. Kalau kamu yang paling ingat apa tuh? Yang paling ingat banget.
1: Yang paling
0: disuruh ngapain tuh?
1: Apa ya?
0: Wis kayaknya mudah aja, keren.
1: Bagian TIU sih sebenarnya.
0: Apa
1: TIU tuh? TWK yang pas
0: okay.
1: Wawancara tes Pancasila,
0: Pancasila
1: dan intelijensi umum. Ya, okay. Karena di situ kebetulan di tes kita punya kemampuan untuk tentang kebangsaan. Karena di situ kayak ada ditanya tanggal-tanggal dan juga untuk intelijensi umum juga ada matematikanya, ada logika. Jadi di situ betul-betul harus belajar baik-baik untuk soalnya dan harus siap-siap juga.
0: Lebih banyak menghafal gitu ya. Wow. Kalau Gloria? Gloria, saya, tantangan terbesar. Ya,
4: seperti dengan NLC itu TWK dan TIO. Tes TWK dan TIO, karena itu kita harus lebih banyak tahu tentang Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Lebih mendalam lagi.
0: Berarti itu belajar juga kan, karena di tes gitu kan, di tes wawasan kebangsaan, terus tes pengetahuan umum juga gitu. Wow, keren. Bagaimana sih kamu mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk seleksi pusat nih? Kan karena hari Senin udah berangkat ya?
1: Iya.
0: Senin udah berangkat. Berarti aman, sekolah aman kan?
1: Aman.
0: Hari ini terima raport ya?
1: Iya.
0: Bagus semua nilainya, bagus dong.
1: Bagus.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi bagaimana kamu mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk seleksi pusat? Silakan, Gloria.
4: Kalau fisik ya berbanyak lari, terus persiapan fisik yang lain juga. Kalau mental itu ya dengan berdoa juga itu salah satu caranya.
0: Betul, betul.
4: Ya mungkin itu.
0: Oke. Kolonel?
1: Kalau saya untuk fisik biasa lari, dan juga waktu itu sempat latihan sama-sama dengan teman-teman seleksi yang lain. Jadi kita sempat lari sama-sama, terus push up, sit up. Mental sama kayak Gloria juga, berdoa, terus cerita ke mama juga, curhat, terus minta pendapat, minta doa dan semangat gitu.
0: Oke, kalau Atan sendiri kamu gimana?
2: Kalau saya fisiknya, saya sekarang akhir-akhir ini saya suka lari, terus
0: latihannya udah ya, set dari set keluaran tadi Infinity angka 8 ya tadi.
2: Dan saya juga hobi saya.
0: Hobi kamu apa?
2: Main basket.
0: Oh, main
2: itu
0: basket.
2: Salah satunya untuk fisik.
0: Tingginya oke. Lanjut ya. Yeah.
2: Kalau mental saya sekarang bukan sekarang, selama ini saya doa sih kalau
0: selalu berdoa ya. Oke. Okay. Tingginya Atan berapa sih?
2: 179.
0: Kalau Neil berapa, Neil C?
1: 170.
0: Kalau Gloria?
4: 172.
0: Oke. Kalau Kak Deno ya? Kak Deno berapa tingginya? Aku penasaran soalnya tinggi-tinggi banget. Say, di sini ya aku sampai
1: 172, Kak.
0: 172. Oke. Nah, ini balik ke Kak Deno dulu. Kak Deno, ini kan adik-adik kamu nanti kan bakal melangkah nih ya, melenggang ke istana. Cile, bahasanya politik banget nih. Bakal ke istana ini, selangkah lagi menuju istana. Di tahun 2019, Kak Deno sudah menjadi bagian atau sudah pernah lah. Nah, ini kira-kira pengen berbagi apa sih buat adik-adik? Boleh gak diceritakan begitu pengalaman Kak Deno pada saat di sana di tahun 2019? Seperti apa tuh Kak Deno?
5: Iya, baik. Untuk adik-adik semua, besok kalau kalian berangkat ke sana, tetap percaya diri dan buktikan bahwa kalian bisa dan memberikan yang terbaik buat Provinsi Papua.
0: Oke, ada gak sih pengalaman-pengalaman Kak Deno pada saat di sana, pada saat, kan kalau di sana kan kita kan gak hanya menghadapi satu provinsi aja, tapi seluruh Indonesia nih. Pada saat itu Kak Deno bisa gak ceritakan begitu, mungkin pengalaman yang paling berkesan atau situasi di sana pada saat Kak Deno menjadi bagian upacaranya?
5: Iya, kalau pengalaman yang paling berkesan, saya bisa mendapatkan banyak teman dari seluruh Nusantara.
0: Yes.
5: Di situ kita berbagi, saling menyemangati, karena ketika kita sudah di sana tuh kan jauh dari orang tua. Itu masih kanak-kanak, pasti ada rasa sedih, kangen. Jadi kita saling kasih semangat supaya kita bisa sama-sama menyukseskan 17 ini dengan baik.
0: Oke.
5: Dan juga banyak pengalaman-pengalaman di sana itu ketika kita mulai tiba di istana, itu banyak sekali ceritanya yang...
0: Jalan-jalan gak sih ke Istana Negara? Waktu itu diajak jalan-jalan gak sih?
5: Iya,
0: waktu...
5: itu pada tanggal 12 kita sudah mulai geladi di istana.
0: Oh, itu pasti besar banget ya lapangannya ya, lapangan di depan.
5: Sejujurnya,
0: itu kan.
5: Lapangannya kecil aja, Kak.
0: Oh.
5: Cuma di TV yang kelihatan
0: gede. Iya, aku kan cuma bisa lihat dari TV. Dad, kamu kok ketawa-ketawa gitu sih, Dad, ngelihatnya mentang-mentang udah pernah kesana gitu. Oke, okay, oke. Okay. Terus.
5: Terus di situ pertama kali kita masuk ke lapangannya.
0: Oke, oke. Okay.
5: Beda sekali, Kak. Jadi kita mau masuk gini, pada saat langkah tegap itu semuanya hampir jatuh karena rumputnya terlalu tebal.
0: Oh, rumputnya terlalu tebal.
5: Dalam beberapa hari kita latihan mulai terbiasa.
0: Oke, rumputnya iya emang sih rumput istana tebal-tebal ya dan ijo-ijo. Beda dengan rumput kita di sini. Keren banget. Terus di hotel dong tidurnya atau
5: ya, kita,
0: berapa hari di sana Kak Deno? Berapa hari di...
5: Kita hampir... Oh, kita sebulan.
0: Sebulan?
5: Mulai dari tanggal 23 Juli, baliknya 25.
0: Oh, sebulan. Iya. Wow.
5: Jadi kita di penginapan Wisma, habis itu tanggal 12 kita mulai bergeser ke hotel yang dekat dengan istana.
0: Oke. Nah, itu latihannya masih ingat enggak dari misalnya hari pertama latihan bangunnya jam berapa? Terus berapa kali sehari? Wah, Kak Dini udah udah tarik nafas nih. Oke, cerita dong.
5: Jadi kita di sana tiba itu kita Papua yang duluan tiba.
0: Mantap.
5: Jadi registrasinya dimulai tanggal 24 pagi. Di situ mulai dari provinsi-provinsi lain datang. Awalnya kita dulu tuh hanya dua provinsi kan?
0: Iya, betul.
5: Papua dan Papua Barat.
0: Betul.
5: Jadi sudah kita kenalan. Terus di situ kita latihan, mulai latihan di tanggal 25. Kita bangunnya dari jam 4, Kak.
0: Jam 4 sudah subuh ya.
5: Iya, 4 subuh sudah di lapangan untuk persiapan olahraga pagi, lanjut snack, latihan sampai sore. Habis itu makan malam, istirahat, dilanjut lagi materi sampai jam 10 malam baru kita istirahat.
0: Oh, gitu tiap hari. Latihan ya. Kalau latihan upacara benderanya sendiri itu berapa jam tuh?
5: Kita biasanya mulai dari jam 7 sampai sebelum maghrib.
0: Wow.
5: Setengah jam 5 lewat, Kak.
0: Wow, itu dilatih sama ini ya, TNI angkatan. Wow. Nanti salam ya buat kakak-kakak angkatan di sana ya. Wow, seru banget teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi ya. Bersama Paskibraka Kota Jayapura, Provinsi Papua, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang mau lewat berikut ini, ada lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria bareng aku Irma, balik lagi bareng kita ber 1 2 3 4 5 6 ya. Teman Pro 2, aku tuh dulu tuh pengen banget jadi petugas upacara, cuma belum kesampaian. Baru pertama kali menjadi petugas upacara pada saat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia di 11 September kemarin. Dan ternyata aku agak susah ya. Jadi keren banget nih adik-adik yang ada di sini ya. Oke, masih semangat semuanya di sini. Ih, suaranya mana ya? Ampun, ini kalau misalnya ya.
1: Masih.
0: Ini harus di, wah ini gimana, udah mau selangkah lagi nih menuju istana, harus semangat dong gitu. Kalian tuh latihan fisik gak sih, Atan? Latihan fisik yang paling berat waktu itu apa, Atan? Masa suaranya gak ada sih?
2: Kalau saya itu mungkin saya waktu itu kan masih belum bisa terlalu bisa push up ya.
0: Oke, sekarang udah bisa. Push up, terus apa lagi? Squat jam.
2: Push up, sit up, sit, sama.
0: Oke, okay. Plank bisa nggak plank? Angkat beban gitu, angkat beban teman. Wow, latihan fisik yang paling berat satu loran tadi. Yeah. Oke, okay. Kalau Nel kamu apa Nel? Yang kan pasti ada dong latihan fisik ya. Kalau Dad kamu apa dulu? Waktu dulu pernah ingat latihan fisiknya apa yang paling berat Dad kamu? Gak ada yang berat. Ih, sombong amat. Hidup ini aja yang berat. Oke, benar. Harga-harga naik sih, itu berat juga. Kalau Nel apa Nel? Kamu Nel?
3: Saya sih push up ya.
0: Push up.
3: Iya. Yeah. Belum.
0: Baiknya saya yang di.
3: Karena iya, belum iya. Terlalu terbiasa push up. Jadi.
0: Oke. Okay.
3: Paskibra betulan dilatih buat push up.
0: Oke, okay, kalau Gloria apa Gloria?
4: Kalau saya lebih ke sit up.
0: Sit up ya. Oh, sit up susah. Kalau Kak Deno apa yang paling berat dulu kalau masih ingat? Sekarang masih rajin latihan fisik gak sih Kak Deno? Ini udah ketawa nih. Enggak ya?
4: Udah jarang Kak.
0: Udah jarang. Kalau ya. Dulu yang paling berat apa?
4: Apa? Hampir sama dengan adik-adik.
0: Oke, okay. Push up. Ya push up tuh berat banget.
4: Iya.
0: Push up. Iya, mending aku gali ini deh, gali sumur. Wow, keren banget. Nah, ini aku kita melangkah ke segmen selanjutnya soal keluarga ya. Oke, okay, adik-adik ya, menurut kalian ya, seberapa pasti kalau mau dibilang penting tuh penting banget. Jadi aku ganti aja pertanyaan. Bagaimana dukungan keluarga terhadap perjuangan kamu menjadi calon paskibraka nasional? Ini mulai dari Atan dulu nih.
2: Kalau dari orang tua saya sangat mendukung sekali. Seperti kalau saat latihan mungkin diantar.
0: Latihan diantar ya? Iya, kamu kan masih 15 tahun ya.
2: Iya,
0: harus diantar dong.
2: Diantar, dibawakan bekal.
0: Oh, dibawakan bekal?
2: Iya.
0: Kamu mama papa kamu terima anak angkat enggak? Oke, dibawakan bekal, dukungannya seperti itu ya.
2: Siap.
0: Oke, terus mama gimana? Waktu pertama kali ngasih tahu, mah, papa aku terpilih loh.
2: Sangat senang sekali mama.
0: Pertamanya gimana cerita? Pertama datang ke rumah, terus?
2: Pertama tuh saya dijemput okay. Pada saat kita seleksi paskibraka nasional.
0: Uh-uh.
2: Provinsi nasional itu di
0: La oh Trisila. Ah, oke. Okay. Trisila, oke. Okay. Terus?
2: Terus itu kan pengumumannya tuh malam.
0: Jam berapa?
2: Sekitar jam 9.
0: 9 malam.
2: 9.
0: Setengah 10?
2: Setengah 10.
0: Oke, setengah 10. Ya udah enggak apa-apa, anggap aja jam inilah malam yang pasti ya. Terus.
2: Setelah pengumuman itu kita disuruh maju ke depan, dipanggil nama.
0: Oke, okay, singkat cerita ya, sampai di rumah terus gimana? Ini ngantri dua nih ya. Oke, okay, oke, okay, singkat cerita gimana?
2: Pulang ke rumah.
0: Pulang.
2: Mama dan bapak pulang.
0: Tanya, "Wih, ini jam berapa ini? Pulang malam-malam begini?"
2: Tidak,
0: oh, sudah kasih tahu. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Kirain belum. Terus
2: langsung dipeluk.
0: Oke, kamu cara kasih tahu gimana? Cara kasih tahu ke orang tua, ke siapa dulu? Ke mama dulu kan?
2: Ke mama lewat pesan WA.
0: Oh, udah ngasih tahu dulu lewat WhatsApp. Terus sampai di rumah langsung dipeluk ya. Wow, keren. Mau bilang apa sama mama? Kan sebagai orang tua kan pasti doa dukungan tuh selalu ada ya dari orang tua untuk anaknya. Nah, Atan pengen bilang apa sama mama, sama papa, sama kakak ya? Karena anak kedua dari dua bersaudara. Jadi pengen bilang apa sama mereka, ini kan pasti lagi denger nih. Pengen bilang apa sama mama, papa, dan kakak?
2: Saya akan...
0: Saya Atan, pilih saya nanti ya, gimana sih? Oke. Iya dong, kita tuh harus sering-sering mengungkapkan perasaan cinta ke orang-orang terdekat.
2: Sayang kalian.
0: Oh, saya sayang kalian. So sweet, love you too. Oke. Kalau dari Nel sendiri, mungkin bisa diceritakan Nel.
3: Jadi pertama itu kan sudah diumumkan semua, terus kan di sini tinggal sama Om. Jadi pertama bilang Om dulu pas dijemput. Terus kayak, "Ih, selamat Nel, tetap semangat terus." Terus pas pulang karena Mama jauh di Timika, di Tembagapura. Jadi chat Mama bilang, "Ma, saya lolos buat seleksi ke nasional." Terus Mama bilang, "Wow, congratulations." Terus
0: dia ini mamanya Belanda. Yang Belanda siapa?
3: Belanda Oma.
0: Oh, Oma, okay. Oh, memang pakai bahasa Inggris. Oh my, yes, I know. Okay.
3: Terus Mama bilang selamat, terus bilang tetap terus semangat, jangan terlalu kecapean, terus tetap berdoa dan minta pertolongan ke Tuhan gitu aja.
0: Nah, berarti Nel di sini sama Om ya tinggalnya ya?
3: Iya, Om, Tante
0: ya?
3: Sama Oma.
0: Oh, berarti Mama sama Papa di Timika?
3: Di Timika, di Tembagapura.
0: Tembagapura, ini kan kamu jauh nih Nel ya. Kalau Atan kan udah langsung pulang, langsung dipeluk sama Mama ya. Salam ya buat Mama ya. Nah, Nel pengen ngomong apa sama Mama?
3: Terima kasih buat dukungannya selama ini. Saya tidak bisa ada di titik ini tanpa Mama dan Papa punya doa-doa selama ini.
0: Amin. Nel berarti sayang banget ya. Sayang bang, harus sayang lah ya. Sayang banget ya. Sayang. Kangen berarti udah lama nggak pulang atau
3: Mama baru saja datang.
0: Oh, Mama sering datang ke sini ya? Yeah,
3: terus Papa juga hari ini baru datang ke sini.
0: Oh, Papa datang ke sini. Wow, keren banget. Harusnya diajak ya biar kita reuni keluarga di sini. Kalau Gloria?
4: Kalau saya sama
0: Gloria mungkin bisa pakai mic-nya Atan aja. Takut jatuh soalnya.
4: Mama dan Papa juga di pegunungan di Wamena.
0: Berarti Gloria di sini sama siapa?
4: Sama tante dengan nenek.
0: Tante sama nenek.
4: Ya.
0: Wow,
4: Jadi setelah pengumuman saya pulang ke rumah, di situ saya kabari orang tua. Di situ posisinya Mama sudah tidur karena Mama tunggu terlalu lama, jadi Mama
0: iyalah tidur. Udah malam gitu kalian juga besok panitia ya. Panitia ini kan mereka masih sekolah jam 7 aja, kenapa pakai jam 10 malam lagi diinformasikan ya. Ini kritik dan saran diterima ya. lanjut Gloria. Ya,
4: setelah itu karena saya chat Mama tidak balas, jadi saya telepon langsung.
0: Mama nggak angkat juga karena udah tidur.
4: Iya. Terus besoknya saya kasih tahu Mama bilang kita mau lanjut medical check up. Di situ Mama senang, terus Mama kayak bersyukur sekali bisa sampai di seleksi tingkat pusat seperti ini.
0: Kalau Mama lagi dengar, terus kalau teman-teman dekat ataupun keluarga besar lagi dengar, Gloria pengen bilang apa?
4: Mau bilang banyak terima kasih juga, doanya juga sudah terjawab seperti yang Mama inginkan, bisa sampai di seleksi tingkat pusat dan puji Tuhan saya bisa sampai di saat ini, bisa sampai di tahap ini juga.
0: Wow. Okay deh. Nah, masih Gloria dulu, sabar. Apa sih yang membuat Gloria bangga bisa membawa nama Kota Jayapura?
4: Yang membuat saya bangga ya sudah pastinya bisa membawa nama Provinsi Papua. Sudah bisa terpilih dari yang tadi 48, kami 3 terpilih. Dan juga saya, yang pastinya saya senang sekali bisa sampai tahap ini.
0: Gak bisa berkata-kata ya. Karena sudah saking terlalu bangga, bahagia dan bersyukur. Nah, kalau dari Nel sendiri nih. Kalau dari Nel,
3: yang buat saya bangga itu karena kalau misalkan sudah sampai ke tahap nasional itu saya tidak hanya membawa nama saya sendiri tapi juga bisa membawa nama Provinsi Papua. Jadi kalau misalkan orang mengenal saya itu Nel yang membawa nama Provinsi Papua ke nasional. Jadi cukup bangga juga karena bisa membawa nama provinsi untuk ke nasional.
0: Keren banget. Ini anak-anak Pelaut, anak-anak Tembagapura nih. Nanti kalau Papa kesini, Mama kesini coklat ya, jangan lupa ya. kalau Atan sendiri nih, Atan kan tadi di momen pada saat berpelukan sama Mama sama Papa itu kan rasa bangga sebagai anak, terus ada dari orang tua juga pasti bangga punya anak seperti Atan ini kan udah weh lolos nih dari 600-an ya 32 sekolah. Nah, kalau dari diri Atan sendiri seperti apa tuh?
2: Kalau saya akan selalu bangga karena saya membawa nama sekolah, nama Kota Jayapura, nama Provinsi Papua. Saya bisa sampai titik ini, saya bangga sekali sih.
0: Iya, harus dong. Wah, ini Tuan Pro 2 kalau aku bisa gambarkan ini Atan tersenyum, selalu tersenyum ya terus dari tadi, luar biasa. Nah, Kak Deno, ini melihat adik-adik yang nanti akan melangkah ke istana. Kak Deno sebagai seorang senior juga, ini pasti dekat banget sama Kak Deno. Terus Kak Det juga mungkin bisa diwakili oleh Kak Deno sebagai senior paskibraka yang ada di Kota Jayapura Provinsi Papua. Kak Deno melihat adik-adik ini sebagai penerus ya, seperti apa rasa bangganya Kak Deno nih melihatnya nih?
1: Iya, setelah diumumkan adik bertiga yang terpilih mewakili Kota Jayapura untuk seleksi tingkat nasional, itu kita berpelukan dan terharu sekali karena akhirnya tahun ini Kota Jayapura 3 orang langsung untuk perwakilan seleksi tingkat nasional. Jadi sangat bangga sekali, terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Esok nanti siapapun yang terpilih untuk mewakili Provinsi Papua, yang tidak terpilih jangan berkecil hati, yang terpilih tetap rendah hati dan membuktikan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Provinsi Papua.
0: Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Deno, keren banget. Wow, jadi besok berangkatnya hari Senin naik pesawat lah Irma Suryani ya, masa naik kapal kelamaan. Jam berapa dari rumah udah ada tahu keberangkatannya jam berapa? Pagi ya?
3: Iya, pagi.
0: Pagi. Wow.
3: Jam 9 kayaknya, jam
0: jadi,
3: 8.
0: Jadi kalian bertiga aja atau ada didampingi guru gitu bisa terima satu ini enggak? Satu peserta lagi enggak? Ini mereka tegang-tegang semua teman Pro 2, jadi maklum. Anak-anak paskibraka ya, bukan anak-anak stand up Indo, beda ya kalau stand up Indo. Oke, ini aku pengen nanya nih sama kalian bertiga juga ya. Bagaimana kamu menjaga semangat ketika menghadapi rasa lelah? Kita tahu banget ini kalau mereka latihan fisik, terus belum lagi ada latihan lainnya. Nah, itu cara untuk meminimalisir rasa down, rasa capek itu kan pasti ada. Nah, kalau untuk menangani itu seperti apa, Atan?
2: Kalau dari saya, saya ketemu teman-teman yang ikut latihan juga, itu saya sudah
0: bahagia.
2: Saya sudah rasa semangat kembali gitu.
0: Oh gitu, berarti jarang stres Atan nanti ini ya, karena dia nongkrong aja udah happy ya. Kalau Neo?
3: Kalau capek, pertama tuh pasti berdoa dulu, minta pertolongan, minta kekuatan. Terus yang kedua itu tentunya curhat dulu ke mama, bicara tadi latihan begini capek sekali. Terus tapi dari capek itu yang buat saya untuk kembali semangat itu tahu bahwa ada banyak orang-orang yang support saya. Jadi ada banyak orang di belakang yang selalu berdoa untuk saya, dan juga terutama untuk saat seleksi nasional nanti pasti gugup sedikit. Jadi saya pikir yang membuat semangat itu berpikir bahwa mengingat bahwa saya di sini juga membawa nama Provinsi Papua, yes, jadi harus tetap melakukan yang terbaik walaupun lelah, juga tetap berusaha yang terbaik.
0: Betul, karena ada tanggung jawab ya di situ. Jadi mau enggak mau harus dilakukan dengan sempurna, sikap sempurna ya. Sikap sempurna ada kan sampai sekarang masih ada kan? Oh, ada. Dulu aku pernah belajar, cuma ditolak ya. Ya kalau Gloria
4: gimana? Ya kalau dari saya sih selalu semangat. Terus kayak yakinkan dalam diri tuh kayak ayo, Gloria itu bisa, Gloria itu kuat gitu.
0: Gloria tuh bisa, Gloria tuh kuat. Nah, aku mau Kak Deno nih. Kak Deno ini kan udah senior nih. Kasih tips dong Kak Deno nih buat adik bertiga ini kalau lagi capek banget. Itu ngaruh loh nanti di sikap sempurnanya. Gimana Kak Deno? Kamu ada gak tips buat adik-adik ini?
1: Tips buat adik-adik kalau ketika sudah capek, sudah mulai malas untuk latihan, ingat bahwa tidak semua orang beruntung seperti kalian. Jadi semangatkan diri sendiri dan percaya bahwa ketika saya ditugaskan untuk ini, pasti Tuhan tahu bahwa saya mampu bisa melakukannya.
0: Wow, keren banget. Jadi harus

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, balik lagi bareng aku Irma dan masih dengan adik-adik kita yang ada di sini, ada Kakak Deno juga dan ada Kakak Det. Hai.
1: Hai.
0: Nah, ini lebih ceria nih karena mungkin segmen terakhir kali. Ih, kalian bosan ya di sini ya? Aku tuh selalu bahagia banget kalau bertemu dengan adik-adik yang hadir di Pro 2, berprestasi semua ya. Jadi senang aja gitu. Jadi kan awet muda ya, Abang Det ya gitu. Oke, ini aku karena nanti kan di sana kan yang mimpin upacara itu kan Bapak Presiden Prabowo ya. Aku pengen nanya aja sih. Pengen nanya misalnya nih, misalnya ya. Misalnya kalau kalian diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Presiden Republik Indonesia, apa yang ingin disampaikan? Atan dulu.
2: Kalau dari saya mungkin tentang...
0: Tentang apa?
2: Pelayanan kesehatannya.
0: Pelayanan kesehatan, keren. Udah ada juga ya, kesehatan gratis ya, cek kesehatan, check up gratis. Keren banget, ditingkatkan lagi.

0: Iya, untuk di wilayah Indonesia Timur begitu, apalagi yang tidak terjangkau dengan rumah sakit besar, ditambah lagi tenaga medisnya dan ditambah juga gajinya. Amin. Amin dong. Tenaga guru juga. Oke. Kalau dari Gloria?
1: Kalau dari saya, ya, pesan saya kalau ketika ketemu presiden itu,
0: yang ulang hai Pak, ya, shalom, ya,
1: sapa terus, juga ingin meminta untuk lebih ke pendidikannya lebih ditingkatkan lagi di daerah pegunungan.
0: Oke, okay, ya, lebih ditingkatkan untuk pendidikan di daerah pegunungan. Nah, kalau dari Nelce, silakan Nelce.
2: Kalau saya sama pendidikan juga, karena waktu itu sempat ke Numfor, ke Pulau Numfor di Biak. Nah, di situ tuh anak-anak banyak sekali, sekolah juga ada, tapi gurunya yang kurang. Mungkin di gedung sekolah itu cuman ada satu guru. Jadi di situ saya mau minta untuk supaya tenaga guru juga lebih ditambah lagi, biar anak-anak juga bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lain di kota lain,
0: di daerah kota,
2: di daerah lain, ya.
0: Betul. Nah, ini aku tadi sampai lupa nanya, kalian ini kan kalau ibaratnya bola itu kan ada ini ya, aduh aku mau jadi pemain penyerang nih, aku mau jadi penjaga gawang, ada posisinya gitu. Nah ini kan kalau di upacara gitu kan pasti ada pasukan. Tadi udah diajarin sama abang nih, ada pasukan 17, terus
3: ya. Pas 17845.
0: 17845 ya. Kalau 17 itu tadi katanya Bang Ded itu adalah siswa-siswi ya. Notabene siswa-siswi dari seluruh Indonesia itu pasukan 17. Kalau pasukan 8 masih siswa-siswi juga. Kalau pasukan 45 baru deh angkatan dorang. Jadi gitu. Oke, nah ini kan ada pembawa baki, ada pengibar ya.
3: Pembentang
0: ya, pembentang bendera. Nah, ini pasti kan ada posisi incaran ya dari Nel, Glory dan juga Atan. Aku mulai dari Atan dulu. Kamu ngincer posisi mana nih Atan?
3: Kalau saya apa incarnya itu? Pasukan 8 pembentang.
0: Pasukan 8 pembentang bendera. Benar. Berarti itu yang di tengah ya?
3: Bukan yang di sebelah.
0: Oh, oke, oke. Pokoknya pembentang bendera nanti tanggal 17 aku nonton aja dari TV lah ya. Oke. Kenapa ngincer posisi itu?
3: Karena pada saat saya kan waktu itu
0: kenapa tuh
3: Obade,
0: iya. Oh, di Bade. Mandala. Okay. Jadi
3: saya lihat dari jauh itu kayak keren sekali pada saat membentang bendera merah putih. Gitu.
0: Okay. Wow. Jadi pengen ngincer itu ya, yeah, posisi itu. Kalau Nel?
2: Kalau saya mau jadi pembawa baki.
0: Pembawa baki.
2: Iya, karena apa ya? Menurut saya pembawa baki itu keren sekali, maksudnya dia yang mengambil bendera itu dari presiden, ya, dan juga betul, mengembalikan bendera.
0: Oke, pembawa baki kan ada dua ya?
2: Iya.
0: Itu berarti orang yang berbeda berarti ya, kalau kan ya, ada penaikan pagi, bendera pagi ya, sama sore. Berarti itu beda orang,
2: beda
0: ya? Beda orang. Nah ini ada dua nih, kita tanya, kalau Nel tadi pembawa baki, nah Gloria apa Gloria?
1: Kalau saya ya pembawa baki juga.
0: Sama ya, ya memang sama. Itu posisi favorit ya. Posisi favorit ya, kalau perempuan begitu ya. Jadi pembawa baki ya. Semoga dua-duanya dapat ya. Oke, okay, mau yang Monel yang pagi atau Gloria yang pagi ataupun sebaliknya, semoga dua-dua dapat gitu ya. Karena kan berhadapan langsung dengan presiden ya, kan. Udah gitu didampingi pasukan khusus juga kan, pembawa baki itu. Wah, itu kalau aku tuh aku udah meleleh sih. Oke, itu berarti sempat latihan juga kan? Latihan kapan terakhir kalian latihan?
2: Sabtu minggu lalu.
0: Yeah. Wow, keren. Itu kan semua posisi dilatih atau karena kita pilih pembawa baki aja berarti kita latihan posisi pembawa baki atau gimana? Semua posisi kan harus bisa berarti ya. Nah itu gimana Nel? Kamu
2: Jadi kalau latihan itu kalau sekarang kita masih basic dulu, jadi basic, semua kita latihan.
0: Okay, okay.
2: Kalau pembawa baki itu nanti beberapa hari sebelum 17 Agustus baru nanti dipilih sebagai okay, pembawa baki.
0: Okay, seperti itu. Okay, baiklah. Dan ini udah mau ending juga nih teman Pro 2, obrolan kita sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria ya, dari Jayapura menuju Istana Negara. Apa makna perjalanan ini bagi adik-adik semua? Dari Atan dulu, Atan. Silakan Atan.
3: Makna ini menurut saya ini adalah kebanggaan.
0: Kebanggaan.
3: Kebanggaan.
0: Gloria.
1: Kalau dari saya ini adalah kesempatan yang paling berharga.
0: Dan yang terakhir, Nel.
2: Menurut saya ini juga kebanggaan dan juga kesempatan yang berharga, karena dari sini saya bisa mendapatkan pengalaman yang baru dan juga mempelajari hal-hal baru, mendapat teman baru, dan juga dari sini kita bisa belajar banyak hal yang tadi saya bilang juga, disiplin, bertanggung jawab. Jadi ya, bisa belajar banyak dari paskibra ini.
0: Oke, dan yang pasti ya, ketika suatu hari nanti adik-adik ini berada ataupun berdiri di Istana Negara membawa sang saka merah putih, yang pasti itulah perasaan mereka, bangga, bersyukur, terharu, dan membawa nama Kota Jayapura Provinsi Papua ke nasional. Nomor 2. Keren banget. Ya ini kita melangkah ke terakhir, segmen terakhir, teman Pro 2 pasti dong ingin say to thanks untuk yang terlibat ya, karena nanti hari Senin udah berangkat menuju Istana Negara. Ini sampai berapa lama di sana nanti? 1 bulan juga sama kayak Kak Deno?
2: Masih seleksi.
0: Aduh, I'm so sorry. Enggak apa-apa, itu biasa doa. Kan yang baik-baik itu akan terjadi. Oke. Okay. Jadi kamu closing statement mungkin dari Gloria dulu, abis Gloria, terus Nel, abis itu baru Atan. Silakan Gloria.
1: Ya, dari saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jayapura yang telah mengadakan seleksi dan juga telah memerhatikan kami selama proses seleksi.
2: Dari saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kesbangpol Kota Jayapura, dan juga kakak-kakak PPI Kota Jayapura yang sudah memberikan support dan latihan kepada kami.
0: Dan
3: Atan? Dari saya, terima kasih untuk kakak-kakak DPPI Provinsi Papua.
0: Oke. Okay.
3: Kesbangpol Provinsi Papua.
0: Kesbangpol Provinsi Papua. Masa kakak-kakak Pro 2 kalian gak sebut sih dari tadi?
3: Terima kasih juga.
0: Terima kasih buat Pro 2 Jayapuranya. Kok gak ada sih Abang Det gak briefing tadi? Bercanda. Kita Pro 2 selalu senang banget kalau ada adik-adik ataupun komunitas-komunitas yang ada di Kota Jayapura datang dan berbagi cerita di sini. Sukses buat kalian bertiga, Gloria, Nel, dan juga Atan. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Bener banget katanya kakak senior ya, karena harus lebih bersyukur aja tanggung jawabnya. Kalau misalnya mau berdoa, Pak, mau pimpin dalam doa? Oh tidak, oke, baik. Sukses dan semoga bisa terpilih ya. Oke, ini apa sih briefingnya, apa? Oh, minta dukungan katanya Kadet. Minta dukungannya
3: untuk...
0: Oke, okay, ulang. Oke, okay, ini aku hitung dari sini ya. Teman-teman Pro 2 ya, ini mereka bertiga mau minta dukungan. Jadi mereka langsung yang akan meminta, tidak diwakili oleh penyiar Pro 2. Langsung, silakan.
3: Kami bertiga minta dukungannya untuk masyarakat Kota Jayapura. Minta doa untuk bisa
2: melakukan yang terbaik di seleksi nanti.
3: Terima kasih, Nelce.
0: Oke, thank you banget teman Pro 2. Yang pasti buat teman Pro 2 ya, mereka bertiga meminta dukungan dari Kota Jayapura, dari provinsi juga yang mendengarkan siaran ini dari aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi terestrial juga ya. Pokoknya kalau kamu dengar, kamu harus dukung, kamu harus banyak-banyak berdoa. Intinya doa aja ya, biar bisa mereka tembus sampai ke nasional. Thank you banget ya buat Mel, Gloria, dan juga Atan. Buat senior-senior kita yang ada di sini, thank you banget. Kita tunggu ya, nanti di bulan Agustus selesai ini ya. Balik lagi ke sini ya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Bye-bye.

0: pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info. Teman terbaik.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga yang cerdasnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mama.
2: Pa? Papa?
3: Kenapa?
2: Kesini dulu, lihat Tony, Pa.
3: Kenapa dengan Tony?
4: Ya ampun. Adekku Tony, kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pa, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba, makanya Tony jadi begini.
3: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
2: Pa, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
4: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi
3: ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit sekarang.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeah, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
2: Teman terbaik.

0: Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: I'm

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for your info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI, for yay info.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
3: Halo.
2: Halo, halo, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Gimana kabarnya malam hari ini?
4: Super excited.
2: Oh iya.
3: Kakak gimana kabarnya?
2: Luar biasa, oh, luar biasa.
3: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
2: Udah marah-marah aja nih baru mulai ini.
4: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
2: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
3: Oh, itu lelah.
2: Oh yes.
4: Gak kenal.
2: Apa oh gak kenal ya. Kayaknya yang lelah yang di situ tuh.
4: Iya benar juga.
2: Yang di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
4: Yes.
2: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
3: Iya benar.
2: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
3: Happy sekali.
2: Oh, harus gitu jawabnya.
4: Harus bernada.
2: Harus
3: biar
2: bernada.
3: Musisi banget.
4: Benar.
2: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
4: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
2: Oh, oke.
4: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
2: Oke.
4: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
2: Okay.
4: Gitu.
2: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
4: Benar.
2: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
4: Iya. Yeah.
2: Di collab-in.
4: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
2: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
4: Iya, benar.
2: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
4: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
2: Oke.
4: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
2: Yes.
4: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
2: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
3: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
4: Oh gitu.
3: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
2: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
3: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut

0: the ceiling.
1: Gokil.
0: Gue suka, gue suka, gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay, gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga, gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore,
0: yes,
2: segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s,
0: oke,
2: okay, terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, yeah, kayak kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi yes, baru.
0: Iya, bener-bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
2: Terima kasih.
1: Ini berarti rilis kapan?
2: 22 Mei.
1: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
3: Yes,
1: benar. Oh harus gitu. Memory.
2: Oh perfect pitch deh.
3: Bagus loh. Keren loh.
1: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
2: Please iya.
1: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidaki takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
2: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
1: Fun fact.
2: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
1: Oke. Okay.
2: Mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
3: Ya.
2: Dua orang yang pernah deket.
1: Kata gue, lu udah capek ya?
2: Lumayan ya. Enggak kok. Okay. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
1: Mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
3: Kok detail banget?
1: Ramon
2: kah?
1: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
2: Iya,
1: ya,
2: detail-detailnya aja sih kak.
1: Wow, gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
3: Yang paling diinget? Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
1: Oke.
3: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
1: Oke. Okay.
3: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
1: Auto. Iya sih.
2: Wow.
1: Bener.
3: Otomatis.
1: Bener. Bener. Langsung memori itu langsung.
3: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
1: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
3: Itu dia.
1: Bener sih. Kalau Grace?
2: Nah lo.
1: Kok lo?
2: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
1: Oke.
2: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa ya, kayak
1: bisa,
2: gitu.
1: Oh bisa, bisa.
2: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
1: Nah itu siapa tuh?
3: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
1: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
2: Betul.
1: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
2: Dia
1: mungkin
2: saja.
1: Mungkin kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
2: Itu dia.
1: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
3: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
2: Yes.
3: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya enggak menutup kemungkinan kembali lagi.
1: Berarti ada part 2-nya ya.
3: Bisa jadi.
2: Bisa.
1: Bisa jadi, kayaknya enggak mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
3: Coba,
1: Grace dulu.
2: Aku dulu, sorry.
1: Lagi meleng aja ini.
3: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya, sorry.
2: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
1: Okay.
2: Yang empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue geli sih sebenernya. Malu sih, kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
3: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh.
2: Itu sih part pertama
1: aku. Kalau lo Alvin?
3: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah gue tuh verse 1-nya malah.
1: Okay.
3: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Oh,
3: gue sukanya itu.
2: Matching.
1: Iya. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
3: Aduh.
2: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
3: Aduh.
1: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
3: Oh nggak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
3: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: Bener.
3: Aduh. Gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Bener. Kalau dari Grace?
2: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
3: tapi
2: ngomong
3: sepakat
2: itu.
3: Ya, sepakat ya.
1: Kita sepakat. Oke, sepakat.
2: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
3: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
2: Gimana otaknya ini?
1: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
1: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
3: Bener.
1: Legowo gitu ya.
3: Mungkin apa, ambil positifnya.
1: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
3: ya. Yaudah, mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi ya udah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
2: Hello. Woo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
3: Yes.
1: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
2: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
3: Yes.
2: Ya kenanglah itunya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu,
3: itunya.
2: Kenanglah.
1: Manis itu
2: manis,
1: ya.
2: Manis-manis ya.
1: Iya benar. Oke. Okay.
2: Kenang itunya, teman-teman.
1: Kenang itunya, hal-hal yang manis ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
3: Iya. Yeah.
1: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
3: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
1: Serius?
3: Maksudnya nggak semua total ya?
2: Gak.
3: Jadi kayak
2: sehari.
1: Iya. Oh gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
3: Keren.
1: Kok kayak bikin candi.
2: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
1: Oke. Okay. Yeah. Berarti kayak workshop sehari, yeah. Rekamannya juga sehari.
3: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
1: Oh. Oke. Okay.
3: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
2: Berapa minggu sih?
3: Berapa minggu ya?
2: Berapa minggu?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Oh.
3: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
3: demo.
2: Namanya demonya.
1: Demo. Yeah. Oke.
2: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
1: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
1: Oh oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Oke.
1: Okay. Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oke.
3: Okay. Ya ilah.
1: Jawab cepetan. Eh.
3: Apa cepetan. Yang diharapkan dari...
1: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih?
1: Barengan gak, langsung
3: gak
1: nyebut.
3: Gak harus sama kan tapi?
1: Gak harus sama.
2: Okay, okay.
1: Ya makanya barengan biar gak sama.
2: Oh,
1: iya kan?
2: Benar.
1: Biar gak sama barengan.
3: Oke. Okay,
1: okay. Udah siap?
2: Yuk.
1: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
3: Let's go.
1: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
2: Oke. Okay.
1: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
2: Love at first sight.
3: Why?
1: Wow, oke.
3: Why?
1: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
2: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
1: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenarnya gak sebanget itu.
1: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover.
1: Mm-hmm.
2: Dan dua kali... It doesn't work.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Yep.
1: Kayaknya tahu endingnya.
3: Aduh.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
1: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
3: Ada alasan make sense ya.
1: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Christy beda nih.
3: Beda.
1: Friends to lover. Kenapa?
3: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
2: Iya ada, butterfly nih.
1: Butterfly
2: apa
1: ya.
2: Stomach.
1: Bener.
3: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
1: Bener sih, bener.
3: Karena beneran literally baru satu detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
1: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
3: Aduh.
1: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
1: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak duluan.
1: Oke, oke.
3: Udah tahu alasannya.
2: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
1: Jadi kayak ya udah, formalitas saja nanya.
2: Iya. Oke.
1: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
3: Ya, susah lagi ya.
1: Nah, ini dia. Ini dia, tadi baru pemanasan bro. Oke, siap, 3, 2, 1.
2: Mengenang pelan-pelan.
1: Oke. Lu orangnya gamon ya.
2: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
1: Oke. Okay.
2: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
1: Make sense.
3: Bisa.
2: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
2: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lo kuras abis dulu gitu ya.
2: Iya.
1: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lu Grace?
3: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
3: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya. Benar. Oke. Selanjutnya.
2: Alright.
1: Foto lama atau chat lama?
2: Oke.
1: 3, 2, 1.
2: Foto chat lama.
1: Beda terus. Dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
3: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
3: Obrolan lucunya.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang bilang,
2: agak apa ya? Kontradiktif
1: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
3: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena?
3: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
1: Oh.
3: Aneh kan? Cuman ya gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
3: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
1: Oh iya betul. Iya.
2: Kerjaan beda.
1: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
2: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
1: Okay.
2: Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
1: Orangnya emang visual sih, bener sih.
3: Iya.
2: Lumayan.
3: Visualnya oke.
2: Beda arti.
1: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
2: Oke.
1: Ini gampang sih sebenarnya sih.
3: Oke.
1: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
2: Kopi.
1: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
3: Aku kenapa ya?
2: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
1: Gak akan kita hujat kok.
2: It's okay loh,
3: aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
2: Bener.
1: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
2: Tapi untungnya bisa.
1: Profesional. Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
3: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku
2: hafal. Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
1: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
2: Iya kan?
1: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
2: Tidak diaduk.
1: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
2: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
3: Aku.
1: Aneh lu.
3: Udah kelihatan. Sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
1: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
2: Thank you, thank you.
3: Gue emang. Iya sih.
2: Iya berarti gue kelihatan banget visual gue.
3: Wow, terbukti.
1: Terbukti ya.
3: Wow.
1: Oke, oke, oke. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
3: Yeay.
1: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: macet.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
2: Yay. Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
1: Ada?
3: Ada.
1: Oh, ada.
3: Ada. gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic.
3: Iya.
1: Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
1: Oke. Respect. Ya. Mereka lalu, ada gak?
2: Ada, aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
1: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
3: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Gracies
3: ya.
1: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie. Gitu. Oh. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa? Plural.
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
3: ya.
1: Ada storyline-nya gak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
3: Jadi kayak ada dua orang, udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
1: Oh, oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu
3: ngerti, bikin ill feel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah, itu tidak.
1: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel. My Music Record.
1: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
3: Gak usah.
1: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya ya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap. Yes.
1: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.

Music Live Chat. Music Live Chat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Heh, Cupu, mau kemana kamu?
2: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
1: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
2: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
1: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Eh, Cak, kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan. Iya. Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk asi bullying. Itu gak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
3: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
1: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada Bu Guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
2: Iya, Ibu, Gaby baik-baik aja, Bu.
1: Ya sudah, Cak, minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
3: Siap, Ibu.
4: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesan apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak? Ini.
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak, kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal?
0: Iya.
1: Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
1: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Apakah karena bukan kita yang berjuang melawan penjajah? Itu artinya kita jadi melupakan jasa-jasa mereka, para pahlawan negara. Apakah karena bukan kita yang berada di medan perang? Itu artinya kita menjadi tidak menghargai merah putih. Hai, kita yang mengaku Indonesia. Pahlawan kita bertaruh nyawa tapi kita masih mencipta kerusuhan. Pahlawan kita meninggalkan keluarga demi negaranya. Tapi kita masih mencibiri Pancasila. Sadarlah, kita ini satu, Indonesia.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
3: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi, for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Dari Jalan Tasangga Buana nomor 23, teman Pro 2. Ketemu lagi dengan Irma di Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan yang pasti aku nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, sederet lagu dan juga informasi up to date dari pemberitaan RRI Jayapura hadir ke ruang dengar kamu. Ya, langsung aja untuk informasi pertama teman Pro 2 ya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua kembali menyelenggarakan Festival Cendrawasih ketiga tahun 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 di Kota Jayapura. Mengusung tema sinergi dan transformasi digital dalam penguatan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan, kegiatan ini menjadi wadah penguatan ekonomi daerah melalui kolaborasi digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono mengatakan Festival Cendrawasih merupakan wujud sinergi berbagai pihak dalam membangun perekonomian Papua yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap berlandaskan kearifan lokal dan prinsip berkelanjutan. Menurut Warsono, penyelenggaraan Festival Cendrawasih tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pemanfaatan sistem pembayaran digital di Papua. Rangkaian kegiatan Festival Cendrawasih 2026 terbagi dalam dua agenda utama. Pertama, Festival Cendrawasih Forum berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026 dan diisi dengan pelatihan UMKM, sertifikasi, business matching, pembiayaan talk show, serta berbagai kegiatan edukasi ekonomi dan keuangan. Dan kedua, Festival Cendrawasih yang akan digelar pada 19 hingga 21 Juni 2026 di Mall Jayapura dengan menghadirkan pameran produk UMKM unggulan Papua, Kris Shopping Rally, talk show interaktif, dan beragam perlombaan yang meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Dan salah satu inovasi yang dihadirkan pada Festival Cendrawasih tahun ini adalah peluncuran Festival Cendrawasih Fairmart terintegrasi, dan program tersebut menjadi wadah pemasaran berbagai produk UMKM termasuk produk masyarakat asli Papua yang telah melalui proses kurasi hasil sinergi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan para mitra kerja. Warsono juga menjelaskan nih teman Pro 2, kehadiran Festival Cendrawasih Fairmart terintegrasi diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing produk lokal Papua secara inklusif dan juga berkelanjutan. Masih dengan informasi Pro 2 pagi teman Pro 2. Sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua resmi menggelar turnamen tenis Kapolda Cup 2026 yang berlangsung selama 5 hari di lapangan tenis Kartens Polda Papua dan lapangan tenis Siansor kantor Wali Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tenis Kapolda Cup 2026 Kompol Dewa Gede Ditya mengatakan turnamen ini diikuti oleh 249 peserta yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di wilayah Papua Raya. Seluruh peserta akan bertanding dalam 182 pertandingan dan selama pelaksanaan turnamen tersebut. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori beregu, prestasi putra, prestasi putri, intermediate putra dan putri. Pada kategori beregu teman Pro 2 terdapat 12 tim dengan total 95 peserta yang akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolda Papua. Sementara itu teman Pro 2 kategori prestasi putra diikuti 21 pasangan atau 42 peserta. Prestasi putri sebanyak 7 pasangan atau 14 peserta. Dan intermediate putra sebanyak 23 pasangan atau 56 peserta. Untuk putri sebanyak 21 pasangan atau 42 peserta. Dan ditegaskan oleh Kompol Dewa, selain menghadirkan Hari Bayangkara, memeriahkan Hari Bayangkara, turnamen ini juga memiliki tujuan strategis dalam pembinaan olahraga teknis di Papua sekaligus mencari bibit atlet tenis terbaik dari Papua. Masih dengan informasi lainnya teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu teman Pro 2 ya. Dan aku masih di sini nemenin kamu. Selepas yang satu ini bakal balik lagi nemenin kamu sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Dari Jalan Tasa Ngobrol nomor 23, balik lagi bareng aku Irma yang masih nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, informasi up to date lainnya teman Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura memasuki tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tahapan ini ditandai dengan pelaksanaan konsultasi publik yang digelar pemerintah Provinsi Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan pembangunan fasilitas pendidikan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Karena itu penyusunan AMDAL menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, maupun budaya sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui konsultasi publik. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen AMDAL dan proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Masih dengan informasi Pro2 pagi, teman Pro2. Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kamar Dagang dan Industri merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Informasi selanjutnya, pemerintah Iya, informasi selanjutnya teman Pro2, perusahaan air minum Jayapura Robo Ngolonan Wani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kam Walker, Perumnas 3 Kota Jayapura, Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-34 perusahaan, sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robo Ngolonan Wani, Anti Sutisna, mengatakan kegiatan itu melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini sumber air yang berada di kawasan pegunungan Siklop. Entis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Karena itu diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta perlindungan kawasan resapan. Informasi terakhir teman Pro2, informasi up to date dari pemberitaan RRI Jayapura, persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah Kejurda Atletik Papua 2026 yang memperebutkan Piala Gubernur Papua terus dimatangkan. Ajang yang akan berlangsung di Stadion Mandala Kota Jayapura pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 itu diharapkan menjadi wadah lahirnya atlet-atlet potensial Papua menuju tingkat nasional hingga internasional. Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua, Natir Renyaan, mengatakan seluruh persiapan teknis maupun non-teknis telah dilakukan termasuk pendataan peserta dari 8 kabupaten dan 1 kota yang akan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan kebutuhan akomodasi bagi para peserta. Wisma Atlet diharapkan dapat digunakan sebagai tempat menginap bagi atlet yang datang dari daerah. Natir juga memastikan kesiapan Stadion Mandala telah mencapai 95% dari seluruh peralatan pertandingan sudah tersedia. Dan seluruh peralatan pertandingan sudah tersedia ya teman Pro2. Ia berharap Kejurda tahun ini mampu membangkitkan semangat generasi muda Papua untuk menekuni cabang olahraga atletik sekaligus melahirkan atlet berprestasi untuk menghadapi event-event seperti prapon, pon, bahkan mudah-mudahan bisa sampai olimpiade. Amin. Sementara itu pelatih sekaligus koordinator tim teknis Kejurda Atletik, Alfred Vans Andarek, menjelaskan bahwa kejuaraan akan mempertandingkan 32 nomor lomba terdiri dari 16 nomor putra dan 16 nomor putri dalam kategori yakni U18, U20 dan juga senior. Demikian teman Pro2, info Pro2 pagi dari pemberitaan RRI Jayapura. Aku masih terus nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.